0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangazela ana mudi ambruani la mabasa aba.

barbare mio del muledo wenyu mbonye emanya yenyu idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu del muledo wenyu ole umakile lenyo sagwati thai mvolochi aga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele di izi waga wi kamwadi jiedhana malabo menji vatakulu venyu del muledo wenyu ole ofuni lenyo wi athie vatakulu venyu na ebarbaru ya ole duwae ovano di ifia vatakulu venyu du utadela gani e barbari yaga wi mwanyo di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ufuga ndara yenyu mudifinyaga na dhala mpaka mio upuga ni pala vatakulu va mwanda mani wenyu Deli muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idipugia ni pala vatakulu va mwanda mani wenyu. Ovano, dinolo bani anamurala, kamudika nele nchiga tangu ya mio, opuga ni pala vatakulu va mwanda mani wenyu. Sabani milma zenyu, kazi nji wa muledo ne kazi nravi wa beu. Deli muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idipugia ni pala vatakulu va mwanda mani wenyu. Nota malela.

Beto, io noti yang padu nol tani dia yang padu madrama amagilo alis na ilmu. Icho bunyi yang mengenam besi kau nama kita midaru, nama kita lah mak mata nama kita no. Nona nonton motor mana iyo orang malis ni cia bodam no sika cipiri mana bu makumil matan muda amur watanu ya kaya vinte vinte. Meli bagara dasiba lebih na jasinu tun ernesto. Motor ni watardi nyuti ani pakai mangguan ambis.